Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: tahun dampaknya ada gabung.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu lama ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah Arafah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masih

0: Indonesia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya. Yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan. 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil semacam angkat gawang. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 hingga pada pukul, dari pukul 8 hingga pada pukul 8.30, dan waktu sudah menunjukkan 8.32. Dan pendengar, kita sudah kembali lokal di FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz. Dari kisah viral ke aksi nyata, Persib KCK hadir membantu Yafet dan teman sekolahnya. Kisah perjuangan seorang anak sekolah di Kabupaten Sumba Timur yang sempat viral di media sosial mengundang perhatian dan

Kepedulian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyi Uli Simanjuntak sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan anak. Nyi Uli Simanjuntak memberikan bantuan berupa satu unit sepeda kepada Yafet Wutadiki melalui Ketua Persit KCK Cabang 12 Kodim 1601 Sumba Timur, Nyi Finka Atwi Prasetya. Penyerahan bantuan dilaksanakan di kediaman Yafet yang beralamat di RT 6, RT 06, RW 03, Kato Danjara, Desa Persiapan Hawurut, Kecamatan Matawai, Lapau, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Nyifinka Atwi Prasetya didampingi Ibu Wakil Ketua dan para pengurus Persit KCK Cabang 12 Kodim 1601 Sumba Timur. Yafet Wutadiki merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Yunus Ngguli Hunga dan Ibu Yuli Kahitimbah. Ia menjadi perhatian publik setelah diketahui harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 12 km dari rumah menuju sekolah setiap hari tanpa menggunakan alas kaki atau sepatu. Keluarga Yafet menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyi Uli Simanjuntak atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada putra mereka. Pada kesempatan yang sama, Ketua Persit KCK Korcap Rem 161 PD 9 Udayana, Nyi Kartika Hendro Cahyono melalui Ketua Persit KCK Cabang 12 Kodim 1601 Sumba Timur, Nyi Finka Atwin Persetia berserta pengurus Persit juga menyerahkan bantuan berupa buku tulis, alat tulis, dan tas sekolah kepada siswa-siswi SD Impras Huliwuku, sekolah tempat Yafet menimba ilmu. Setelah itu, bantuan sembako turut diberikan kepada Yafet dan keluarganya guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Sekolah SD Impras Huliwuku, Martin Rohi SPD-SD, melalui wali kelas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada para siswa. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya meringankan kebutuhan anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar, terus semangat belajar, dan meraih cita-cita. Kegiatan sosial tersebut menjadi bukti nyata kepedulian Persit Kartika Chandra Kirana terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak yang memiliki keterbatasan namun tetap berjuang untuk mengenyam pendidikan. Turut hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut Kasdim 1601 Sumba Timur, Mayor Infantri Sambudi Pasilok Kodim 1601 Sumba Timur, Letu Infantri Nicholas Klauseran, anggota Kodim 1601 Sumba Timur yang terlibat dalam kegiatan, para guru SD Impres Huliwuku serta orang tua dan wali siswa.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi kepada pukul 11, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Hingga pada pukul 9 dan tepat di pukul 9 nanti pendengar juga masih akan ditemani dengan ragam musik.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan, jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak ya, Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
1: Pagi Kak.
0: Mohon maaf. Ya, pagi. Saya agak salting ini pagi ini
1: Kakak.
0: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak.
1: Kak Zul saja. Zul.
0: Kak Zul. Terima kasih Kak Zul sudah hadir di studio RR Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Okay. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Okay. Nah, untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenak.
0: Ya,
1: sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat gitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
0: Sumba Barat.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
1: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih, Kak?
1: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI.
0: Okay. Nah,
1: jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara.
0: Okay.
1: Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenak, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
2: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger.
0: Oke, seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak, menurut Kak Zul?
1: Ya, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama.
0: Okay.
1: Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak.
0: Okay.
1: Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, mm-hmm. pengecekan, okay. pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, mm-hmm. kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu.
0: Yeah.
1: Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang,
0: ya,
1: begitu.
0: Aman untuk konsumsi.
1: Aman
0: ya?
1: Untuk dikonsumsi.
0: Oke. Okay.
1: Pun untuk teman-teman yang non-Muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk ya. Semua karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya ya. Segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya, mm-hmm. tapi higienitasnya tidak dijaga, mm-hmm. walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara garis ya. Besar seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, berarti halal itu bukan cuma karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya, yeah. kenyamanannya sudah diperiksa yeah. dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Yeah. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
1: Jadi saat ini Kak Cantika, untuk pendaftaran. Jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi ya. Sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, okay. minuman, mm-hmm. Kalau mungkin di level yang lebih besar, mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
0: Iya, obat-obatan.
1: Ya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
0: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
1: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
0: ptsp.halal.go.id.
1: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self declare atau okay. pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha yeah. Menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya.
0: Okay.
1: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh swasta dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada okay. juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH.
0: Okay, ya. Okay.
1: Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
0: Iya, di WK Bubak ya.
1: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati, sertifikasi halal gratis.
0: Asik,
1: disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
0: dan menengah,
1: di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
0: Seperti Kak Zul ini, seperti itu.
1: Ya, ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, okay. oleh negara.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
1: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuotanya, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
0: Jadi, banyak sekali ya,
1: Kak. Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
0: Ya.
1: Sekarang sisa 16 ribuan.
0: Okay.
1: Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba khususnya, di Sumba Barat lebih khusus lagi, yeah, untuk segera mendaftarkan produknya, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, yeah, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
0: Oh oke, okay. Batasnya kapan nih kak? Ada batasnya tidak?
1: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006.
0: Oke. Okay.
1: Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
0: Iya, boleh langsung ke kantor Kemenag atau menghubungi Kazu langsung atau?
1: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
0: Oke. Okay.
1: Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop, yeah, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, yeah, di Kilo 3, yeah, nanti bisa kita konsultasi bantu, yeah, untuk pendaftaran.
0: Iya, yeah, sesuai jam kantor ya,
1: yeah.
0: Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan, mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan, yeah, bisa langsung ke kantor Kemenag. Nah Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
1: Yeah. Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya, ya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika, okay, pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya, yeah, sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan, nah, dari, okay, LPH ini diserahkan ke, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, okay, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, okay, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi,
0: oh, okay,
1: saat ini mungkin ada tiga, ya, untuk skema reguler itu ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
0: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, yeah, pada
1: BPJPH,
0: akhirnya BPJPH tetap, yeah, dari MUI. Nanti, yeah, ada logonya itu ya kan?
1: Ada logonya.
0: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
1: Ya, yeah, logonya sekarang ini. Nah, ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Oh, ya. Ah, ini ada sebenarnya.
0: Oh, ini baju kan.
1: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan,
0: yeah,
1: kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah,
0: okay,
1: dengan logo halal yang sekarang ini.
0: Salah seperti apa Kak?
1: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini,
0: yeah,
1: dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini.
0: Okay.
1: Tergantung juga, misalnya di produk-produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga, okay, cuman yang wayang ini halal Indonesia yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
0: Oke. Okay.
1: ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
0: Oh, itu yang membedakan ya Kak,
1: ya,
0: dengan tanda-tanda yang lain.
1: Iya, yeah, jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli.
0: Iya. Yeah.
1: Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik, okay, Indonesia.
0: Nah kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan.
1: Yeah.
0: Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
1: Nah,
0: sih?
1: Nah ini penting juga untuk diketahui, yeah, oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, yeah, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya, lengkap dengan ID-nya.
0: Oh, okay.
1: Agar apa? Agar kita bisa membedakan. Karena tujuan dari adanya sertifikasi halal, yeah, ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu.
0: Iya.
1: Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
0: Oke, berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha langsung saya ditempel ya.
1: Ditempel.
0: Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam, ini sudah ada sertifikasi. Iya.
1: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman
0: Atau keripik,
1: keripik. Biar lebih menjual kan, lebih bagus dipasang logo halalnya.
0: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak, tidak perlu lagi mengirim produknknya ke tadi.
1: Oh tidak usah, tidak usah.
0: Oh oke.
1: Karena desainnya kan bebas, terserah pelaku usaha kan.
0: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
1: Iya, jadi pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR code. Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang sudah bersertifikat halal.
0: Oke, nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kak.
1: Kita butuh banyak untuk sosialisasi.
0: Iya betul. Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
1: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
0: Baik. Nah kak, ini ada pertanyaan dari kakak Ina Tokan kak.
1: Ina Tokan.
0: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
1: Untuk saat ini, kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk
0: berpanjang.
1: Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
0: Selama
1: tidak bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah. Jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira beberapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
0: Nah itu, berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
1: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
0: Iya kak, karena itu penting kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
1: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
0: Wow, cepat ya?
1: Cepat.
0: Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan, kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat
1: usaha? Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi nanti yang, seperti yang saya bilang tadi, yeah, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal, dari LPH. Yeah.
0: Okay.
1: Kalau skemanya self-declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu, dia masukkan bahan-bahannya. Misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu, tidak tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya dan lain sebagainya.
0: Oke, alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
1: Iya. Tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
0: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
1: Nanti
0: ya.
1: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self-declare, masuknya ke
3: This is a song about my first kiss.
1: Majelis Fatwa, Majelis Fatwa MUI.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya. Iya,
0: langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
1: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak, tentu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal. Dan tidak bisa juga disertifikasi halal. Tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
0: Ada turunannya.
1: Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat, sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
0: Karena banyak yang terjadi ya, Kak, ya.
1: Takutnya
0: sudah terlanjur makan baru tahu seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
1: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro. Yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung, sampai saat ini belum ada. Belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin ya memang halal, kita percaya.
0: Iya.
1: Kita percaya dia
0: halal.
1: Halal, tapi belum ada yang mendaftarkan, karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Mm-hmm. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi ke depannya, kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
0: Oke. Jadi sumbernya dulu ya, di sertifikasi halal dulu baru boleh. Oke, itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat halal.
1: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya. Yang
0: sudah ada bingkisnya,
1: sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa didaftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan, karena dagingnya belum bersertifikat halal, jadi belum bisa.
0: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Sul?
1: Nah ini penting juga ya.
0: Soalnya kan tidak ada itu kan.
1: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu, yang termasuk yang Muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal. Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
0: tidak perlu.
1: Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
0: Itu karena apa Kak? Karena kalau hewan manusia yang
1: karena kalau di dalam persyaratannya, kalau hewan dia harus mati secara disembelihnya kan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli. Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih, nah itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh, jadi tidak bisa disertifikasi halal.
0: Oke. Nah itu ya perbedaannya ya, dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam Kak Zul ya, tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
1: Ikan tidak termasuk.
0: Iya, itu yang kami penasaran, kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih, apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
1: Nah ini yang penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
0: Disko
1: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah inti ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
0: Iya, dan dipercaya ya.
1: Dan dipercaya,
0: ya. Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta, ibu kota, tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam 1 tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikat halal. Selain itu apa lagi?
1: Mungkin itu kendala utamanya ya, bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
0: Oke.
1: Karena kadang mindsetnya bahwa saya Muslim, saya ngapain gitu kan? Okay. Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena toh saya Islam.
0: Apalagi kita saling kenal.
1: Iya. begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Okay. Ya, jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Iya. Toh tidak ada ruginya juga, toh daftar sertifikat halal.
0: Malah menguntungkan ya.
1: Ya, malah menguntungkan.
0: Oke, kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
1: Ya, harusnya tidak menjadi masalah karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
0: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik?

0: ditemukan?
1: Kalau kesalahan, apa ya, kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya pelaku usaha kan, karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya.
0: Detail ya?
1: Detail, sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai ya, begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian, kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini. Khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha, NIB. Sebenarnya ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah.
0: Di dinas satu pintu ya, kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
1: Ya, di satu pintu.
0: Nah, itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya harus disimpan ya ternyata ya.
1: Ya, untuk bahan-bahan
0: memastikan.
1: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
0: Nah, dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga ya, Kak?
1: Nah, nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
0: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya, pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang Kakak bawa boleh dijelaskan kepada pendengar,
1: Kak? Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
0: Jadi, beda-beda ya, Kak?
1: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah, ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyak yang mikro kecil ya. Jadi, selagi masih ada waktu, silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
0: Masih lama.
1: Masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya, silakan. Selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
0: Iya, langsung ke Kemenag. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal, Kak?
1: Ini saya izin.
0: Iya, silakan.
1: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa di laporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa tabayun, kita cari tahu apakah betul atau tidak. Nah, jadi tidak juga langsung kita
0: mencari bukti ya. Mencari buktinya dulu. Berarti langsung ke Kemenag kalau di Sumatera Barat,
1: untuk
0: melaporkan
1: bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
0: Ada media sosial, Kak?
1: Untuk promosi-promosi, bukan ya promosi ya. saat ini kita ada media sosial di

0: Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
1: Namanya apa kalau
0: jadi bisa dicari Halal Sumba Barat. Uh-huh. Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga sejauh ini baru
1: masih itu ya.
0: Masih itu.
1: Iya, itu ya pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti ya. Langsung dibalas kan, Kak?
0: Langsung.
1: Tidak menunggu dulu.
0: Fast respon. Tidak dry text.
1: Wow, menarik. Oke. Okay. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa, Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
0: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal. Memiliki sertifikat halal.
1: Okay.
0: Sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
1: Bisa karena, juga ya.
0: Iya. Ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
1: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan sekali lagi Kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak ya. Itu tadi kalau yang asli itu ada apa Kak? ID.
0: Ada ID-nya.
1: ID-nya ya, nomornya.
0: Dengan nomornya.
1: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
0: Ya, perlu dipertanyakan.
1: Nah, itu membedakan.
0: Nah.
1: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya, Kak.
0: Ya, banyak, semakin ramai.
1: Semakin ramai dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir Kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
0: Silakan. Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif. Untuk semua, jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi dan bisa karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya, pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita merasa nyaman dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan kalau saya ke NTT saya makannya gimana ya, gitu.
1: Iya,
0: nah, ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan itu makanan. Sudah pisahkan dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
1: Iya.
0: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu, tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Iya. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal disertifikasi halal.
1: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat.
0: Iya.
1: Paling aman ya,
0: paling aman.
1: Seperti itu. Oke, sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Marilah semua masyarakat kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
0: Ya, boleh. Silakan di Facebook.
1: atau halal Facebook Sumba Barat. Dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
0: Saya Zulkifli Zainuddin.
1: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dengan rangkaian ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik dengan judul lagu Love Story yang dibawakan oleh Taylor Swift.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

FM 96,9 MHz RR Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama. Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisalpewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya
1: Salam
0: Bapak.
1: Salam sehat selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisapewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
0: Yeah.
1: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke. Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini. Kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Yeah.
1: Ya, semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas. Sehingga apabila menemukan hal-hal yang Itu merupakan pelanggaran agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu. Ya. Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Ya. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami. Ya. Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Okay.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga. Betul. Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
0: Okay.
1: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
0: Okay.
1: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Oh iya. Kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Oke, okay, ya, belum 1 tahun ya.
1: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas 1 tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
1: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Bakren. Setelah itu sekolah. Setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
0: Iya, luar biasa.
1: Di tempat yang sama juga.
0: Puji Tuhan.
1: Itu luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri, melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin.
0: Okay. Nah,
1: tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
0: Yeah.
1: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
0: Iya, lebih transparan ya saat ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
1: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama. Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya, artinya sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda. Gitu. Pak Dandim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi karena wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
0: Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Satu kosong. Itu langsung diangkat ya Bapak?
1: Langsung, ada operatornya.
0: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110, itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
1: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor, dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kabak Ops. Nanti Kabak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi, di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
0: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat atau Sumba Tengah, apakah di mana saja, Bapak?
1: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat, dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini, karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki, menggunakan barang sajam itu harus punya izin. Kalau tidak punya izin, ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
0: Iya, betul. Tapi memang agak susah ya, Bapak, ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
1: Ini yang kami terus upayakan, bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
0: Iya, betul.
1: Dengan menggunakan kelengkapan, kainnya, kapotanya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
0: Betul.
1: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
0: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya, Bapak, terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih, Bapak, yang sering terjadi?
1: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
0: Kerjasama ya, Bapak,
1: kerjasama
0: ya.
1: Yang baik.
0: Berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya, Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor lah, seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa, Bapak?
1: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun, yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP.
0: Okay.
1: SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap.
0: Siap
1: personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus, sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
0: Selalu hadir.
1: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
0: yang sudah terjadi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak apa seperti apa, Bapak?
1: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
0: Okay.
1: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
0: Iya, betul. Ya,
1: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
0: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
2: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu, kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan tidak ada lagi pembukaan itu. Okay. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan. Dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini. Itu
0: luar biasa ya Bapak, ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Mbak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspor. Tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ. Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Itu namanya
1: kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi

0: dan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya, misalnya apabila kami butuh TNI kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan kami kerjasama juga, sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri sama-sama kita.
1: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Terlibat, ya. Oke. Okay. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
0: Ya, memang ini dinamis ya. Sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Okay. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan sekarang. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
1: Nah,
0: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting, sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya, sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
1: Baik.
0: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
1: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
0: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi ya, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
1: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
0: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
1: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
0: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih? Ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar.

0: sudah jam sekian, ayo.
1: Iya betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan ya, Bapak.
0: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor.
1: Oke.
0: Kami juga ada handy talkie atau HT, itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 ya, juga 110. Itu.
1: Ya, okay.
0: Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110, terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
1: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
0: Betul.
1: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi, akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtibmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
0: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
1: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
0: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
1: Okay.
0: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
1: Okay.
0: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
1: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
0: Harus
1: Bapak
0: dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
1: Iya betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Christina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
0: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
1: Asik.
0: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat. Asik. Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
1: ada
0: muncul,
1: teman diskusi. Ada teman diskusi. Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Sebagai biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kaptipnas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kaptipnas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
0: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran. Khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya sehingga saya sampaikan kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri. Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
1: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak kalau sudah lihat seragam polisi yang datang, aduh menghindar, mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
0: Betul.
1: Pandangannya orang-orang.
0: Dan betul itu Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini. Saya ajak ke kantor ngobrol. Mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih. Ini baru pertama kami injak Polres ini." Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
1: Betul, Bapak, betul.
0: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim." Ya,
1: betul.
0: Ini supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Dan saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
1: persepsi
0: setiap
1: masyarakat,
0: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya. Padahal tidak harus mesti seperti itu.
1: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak ya. Boleh semua ke sana untuk menceritakan.
0: Itu
1: atau
0: dia. Tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri. Siapa pun yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan sehingga tidak ada jarak.
1: Betul, betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya pendengar dan pemirsa bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa Bapak akan diketahui masyarakat?
0: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana ya. Cukup banyak, dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana ya, kita bisa, bersama-sama
1: bisa menjangkau semua nanti ya Bapak. Betul. Ya, Sumba Barat fokus ke Sumba Barat ya. Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah seperti itu. Kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
0: Amin.
1: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
0: pasti,
1: Bapak.
0: Pasti disampaikan semuanya. Apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini
1: harus diketahui masyarakat. Oke, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
0: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi 1 kali 24 jam. Kita lihat lagi besok, itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli. Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum yang masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
1: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Betul. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita Bapak. Kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat, ini apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat? Silakan Bapak.
0: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada,

0: Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumatera Barat mengajak kepada seluruh masyarakat. Ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak. Kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan, pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtipmas kondusif.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah. Kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar itu tadi saya Cantika Anjali.
0: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH Kapolres Sumba Barat.
1: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara. Oke. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan saat ini pendengar masih ditemani dengan musik pilihan Anda. Setelah itu pendengar, di tepat pukul 11 nanti saya Naomi yang bertugas menemani Anda akan masih akan menemani pendengar. Dan tepat di pukul 11 nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Dan juga pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kopi dong? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
2: FM 96,9 MHz pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Subuh Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit, dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik, dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri, dan setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih.

0: Ya, syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
1: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
0: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan. Jadi perlakuan harus sama, ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
1: Ya, baik Pak. Wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini, jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya, Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
0: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan, ya Pak?
0: Dan perempuan, ya, siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan

lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 16 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamina DEX yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok penting atau sembako di tengah masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Umat Islam di Indonesia akan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa 16 Juni 2026. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husein Anwar menegaskan, tahun baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Menurut Husein Anwar, semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai di Indonesia. Meski tidak menggelar agenda khusus dalam menyambut 1 Muharram, MUI NTT mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing.
3: Bagi kaum muslimin, ini sebenarnya tahun refleksi. Refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Nah, ibadah apa saja bisa ditingkatkan, kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri, perbaikan lingkungan, keluarga, maupun perbaikan masyarakat secara umum.
2: Sementara itu, Fitri Balido, warga Kupang, menyampaikan harapannya agar tahun baru Islam menjadi pengingat bagi umat muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Ini buat teman-teman semua, jangan lupa puasa biar bisa menghapus separuh dosa yang ketong perbuat di ini dunia. 1 Muharram, puasa sunnah. Jangan lupa sholat, beribadah, dan selalu berbuat baik.
2: Pergantian tahun hijrah diharapkan menjadi titik awal bagi umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sumba Timur imbau warga waspada kebakaran saat musim kemarau. Berikut laporan Yunia Boling.
5: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran memasuki musim kemarau yang berlangsung pada Mei hingga Juli dan seterusnya. Ia meminta warga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama rumput, semak, dan tumbuhan kering yang mudah terbakar serta berpotensi memicu kebakaran lahan maupun pemukiman.
6: Kita selalu wanti-wanti untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, warga kita di Kabupaten Sumba Timur menjelang musim kemarau pada bulan Mei, Juni, Juli, dan selanjutnya ini agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan berkaitan tentang lingkungan kita di Kabupaten Sumba Timur. Berkaitan tentang kemarau pada bulan ini dan hingga ke depan, kita antisipasi agar warga selalu bisa mengendalikan situasi lingkungan sekitar, terutama adalah tentang bagaimana rumput ataupun semak-semak ataupun tumbuh-tumbuhan yang gampang terbakar. Jadi antisipasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan lingkungan sekitar kita, karena akan bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan.
5: Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran di area terbuka tanpa pengawasan. Menurutnya, partisipasi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan lingkungan, sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari bencana kebakaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamina Dex yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok penting atau bapokting atau sembako di tengah masyarakat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai memperketat penerapan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sesuai peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Bagian Ekonomi, Energi, dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumba Barat, Gres Ora, mengatakan kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumba Barat wajib mematuhi seluruh peraturan atau ketentuan yang berlaku. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut adalah kewajiban bagi kendaraan bermotor nomor plat luar Nusa Tenggara Timur untuk segera mutasi dan balik nama kendaraan berplat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Gres, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi selama 3 bulan, mulai Februari hingga akhir Mei 2025. Sosialisasi diawali dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat dan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat, serta Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Barat. Berbagai upaya sosialisasi dilakukan antara lain pemasangan spanduk di 4 SPBU yang ada di Sumba Barat, pembagian brosur kepada pengguna BBM, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga penyampaian surat kendaraan kepada masyarakat. Setelah masa sosialisasi berakhir, kebijakan mulai diterapkan secara resmi pada 2 Juni 2025. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu melakukan pengawasan rutin di seluruh SPBU. Kendaraan berplat luar Nusa Tenggara Timur yang belum melakukan mutasi dan diarahkan untuk membeli BBM non-subsidi. Selain itu, pengawasan juga menyasar kendaraan tanpa plat nomor, kendaraan yang belum membayar pajak, kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, serta kendaraan yang belum mengantri dalam kondisi mesin mati. Gres Ora berharap masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dengan kepatuhan tersebut, penyaluran BBM subsidi dapat berjalan tepat sasaran, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh manfaat subsidi energi. Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip energi berkeadilan di Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Sumba Barat, Cirelende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur terus mendorong semua sekolah di Nusa Tenggara Timur minimal menghasilkan dan memiliki satu produk UMKM unggulan sebagai bahan dari pembelajaran kewirausahaan dan bisa dijual melalui NTT Mart atau tempat lain dalam mendukung pendapatan sekolah dan PAD. Selengkapnya Lotani melaporkan.
8: Saya Nelki Lakaena, Gubernur NTT, meresmikan dengan resmi produk dari SMA 5 Kripik, bagian dari apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan program One School One Product agar setiap sekolah-sekolah di NTT memiliki minimal satu produk unggulan.
9: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendorong adanya produk UMKM unggulan di sekolah-sekolah ketika meresmikan produk unggulan SMA Negeri 5 Kupang yakni keripik pisang di Kota Kupang Senin 15 Juni 2026. Menurut Gubernur Melki, produk unggulan tersebut sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini yakni OSOP atau One School One Product. Di hadapan ribuan siswa SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur NTT mendorong pendidikan tidak saja tentang prestasi akademik, moral dan karakter, dan prestasi lainnya, tetapi juga memiliki keterampilan di bidang wirausaha.
10: Pendidikan NTT ini kita inginkan agar dia berkualitas dari aspek akademis, berkualitas dari aspek karakter, dan berkualitas dari aspek kewirausahaan. Dan saya melihat SMA 5 ini untuk urusan akademiknya bagus, untuk urusan karakternya oke, dan untuk urusan kewirausahaannya saya lihat mereka mau tantang kita dengan OSOP ini. Tepuk tangan dulu buat SMA 5 nih. Jadi pendidikan di NTT, saya berharap agar pendidikan yang sekaligus diantaranya untuk akademiknya bagus, untuk moral karakternya juga mesti oke dan bagus. Yang ketiga juga dia mulai bisa menghasilkan anak-anak didik yang punya potensi keinginan untuk menjadi seorang wirausaha.
9: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, di sela-sela syukuran Dies Natalis dan Reuni Akbar, Pesta Seni, Pameran Produk, serta Launching OSOP menyampaikan, turut mendorong siswa-siswi SMA Negeri 5 Kupang tidak saja berprestasi akademik, bidang olahraga dan seni, serta karakter, akan tetapi meluangkan waktu melatih mereka berwirausaha keripik pisang.
11: Salah satu momen penting hari ini juga kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mendukung program Satu Sekolah, Satu Produk. Dan kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang ini. Dengan kegiatan kami adalah keripik pisang. Setiap bulan ada satu hari khusus untuk semua warga sekolah kami mengelola bahan dari pisang untuk menjadi keripik dan dijual baik secara offline maupun online. Dan puji Tuhan, hasil yang kami peroleh adalah kami kumpul untuk kami membayar PAD. Dan kami melatih anak-anak ini supaya mereka tahu bertanggung jawab daerah yang mereka berdiri saat ini.
9: Pantauan RRI di SMA Negeri 5 Kupang, Senin 15 Juni 2006, siswa-siswi menampilkan berbagai tarian seni lintas etnis NTT, pameran UMKM produk lokal, dan pertandingan futsal antar SMP, SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, MUI NTT ajak umat jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamina Dex yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok penting atau sembako di tengah masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Pendengar baru saja Anda ikuti Warta Aneka Berita Siang produksi RRI SP Sumba. Selanjutnya pendengar, Anda masih terus bersama kami ya di Sumba Siang ini di edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan tentunya Prima Maya akan terus menemani Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan rekan Yatniel yang akan menemani Anda hingga tuntas di day part terakhir ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Sobek. Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Jati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya.

0: itu perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
1: yeah.
0: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca. Maradona mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan 3 negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar tuh dia ada Rebecca dengan Bila dan informasi untuk Anda ya pendengar terkait dengan Piala Dunia bahwa tadi sudah sempat digelar ya pertandingan-pertandingan, mungkin Vero sekedar untuk menyampaikan lagi dan mengingatkan aja ya. Untuk grup H ya udah lewat tadi Spanyol lawan Tanjung Verde dan ternyata berakhir dengan 0-0 ya. Kemudian untuk grup G, Belgia melawan Mesir berakhir dengan satu sama, imbang. Grup H, Arab Saudi melawan Uruguay juga imbang satu sama. Grup G, Iran melawan Selandia Baru juga imbang, dua sama. Jadwal pertandingan berikutnya untuk grup I di tanggal 17 Juni pada esok hari tepat pukul 2 dini hari ada Prancis melawan Senegal. Nah, ini kuda hitam nih dan juga melawan Prancis ya, klub utama nih. Kira-kira akan seperti apa? Mungkin kan akan imbang atau bagaimana? Penasaran nih Veroni. Harus begadang nih jam 2 pagi nih buat nonton. Terus juga di grup I masih yang sama, Irak melawan Norway, Norwegia yang juga menjadi kuda hitam ya Norway ini. Dan Irak yang juga tidak kalah bersaing secara stamina juga ya. Di jam 5 pagi nanti, kemudian untuk grup J ada Argentina melawan Aljazair. Argentina ya, siap-siap nih para penggemar Argentina di jam 8 pagi pada esok hari ya. Dan untuk grup J ada Austria melawan Yordania di jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Itu dia untuk jadwal pertandingan pada esok hari. Dan semangat saja untuk hari ini buat yang mau begadang, buat besok jangan lupa tidurnya lebih awal. Ya, pendengar tepat di pukul 17 nanti Vero akan hadirkan warta siaran berjaringan ya, warta NTT sore. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Atambua untuk siaran berjaringan hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ishte. Ja. Sot më vjen. E tu apo sa për të light, për të max?
1: Për të light.
0: Tamam, për të max më duhet diara. Mhm. Mhm. Su brapa harin? Su brapa lam? Domingo. Berarti ikut antri nih, antrian panjang ini?
1: Sekarang ada antrian.
0: Dari jam berapa tadi antri?
1: Dari jam 3.
0: Jam 3 dini hari?
1: Iya, dini hari.
0: Adih. Berarti harapannya bagaimana ini?
1: Supaya... semoga ke depan selancar lah.
2: Saat ini masyarakat hanya bisa pasrah dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sambil berharap pasokan BBM bisa segera kembali normal tanpa antrian panjang seperti ini. Masyarakat berharap distribusi BBM ke seluruh SPBU di Kabupaten Malaka dapat kembali normal agar pelayanan kepada warga berjalan lancar dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan tersedia secara merata dan tepat sasaran. Kontributor Malaka, RRI Ria Tambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Masyarakat di Atambua mengeluhkan harga minyak tanah yang terus naik dan masih sulit diperoleh. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
4: Harga minyak tanah bersubsidi di wilayah Atambua, Kabupaten Belu terus mengalami kenaikan dan masih sulit diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang terus dikeluhkan oleh masyarakat meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penertiban terhadap pendistribusian bahan bakar bersubsidi tersebut. Di lapangan, harga minyak tanah yang dijual baik di tingkat pangkalan maupun pengecer saat ini dinilai tidak sesuai harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu contoh terjadi di sebuah pangkalan di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat yang menjual minyak tanah kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp5.000 per liter. Tingginya harga tersebut menjadi keluhan masyarakat karena dinilai memberatkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Salah seorang masyarakat, Heni Naik, mengaku saat ini masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan minyak tanah. Kalaupun tersedia, harus mengantri dan diperoleh harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Menurut Heni, kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit saat ini membuat kenaikan harga minyak tanah semakin membebani kebutuhan rumah tangga, sehingga perlu ada perhatian pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, dapat lebih aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minyak tanah bersubsidi.
5: Pertama, kami masih 4,5 ya. Baru-baru ini pernah 5.000 kan. Terus? Ya sudah itu. Kalau untuk mau dapat minyak nih, kadang-kadang kami tidak dapat juga. Kalau untuk saya tidak tahu yang lain. Kalau untuk saya kadang-kadang 2 minggu baru saya dapat 1 jergen aja. Tidak. 1 minggu 1 kali.
6: Tapi harga?
5: 5.000, sekarang 5.000.
6: Ini di sini nih masuk pangkalan ke tidak?
5: Kampung harapan, kampung harapan, jangan terlalu naik lah, 4.500 kah, yang penting kami. Ini 5.000 memang nih.
6: 5.000
5: satu jergen su 25 memang. Biasanya kalau 4,5 22,5. Sekarang senai 5.000 berarti sekarang 25. Yang pertama yang 4.500 dulu.
4: Ini juga menilai pangkalan harus lebih tertib dalam menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku, termasuk penerapan harga eceran tertinggi agar subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
5: Aduh, susah untuk kami ibu rumah tangga, kami orang petani ini susah untuk ini. Ya, kalau bisa itu. Ya, dia pun harga turunlah 4.000 kan begitu. Daripada kami dapat yang kesian. Mau beli ini cuma beli minyak tanah, kah, mau beli beras, kah, mau beli segala macam.
4: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, pemerintah memastikan tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Belu karena pada tahun 2026, Kabupaten Belu memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh minyak tanah dengan harga yang sesuai HET. Masyarakat pun berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi agar tepat sasaran serta dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende bersama berbagai pihak terkait mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
7: Pemerintah Kabupaten ND mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji pada tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja asisten 1 pemerintah dan kesejahteraan rakyat ND. Rapat dihadiri unsur pemerintah haji dan umroh, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Aroy Busman ND, TNI Polri Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende Muhammad Salam Daud menjelaskan, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten Ende yang saat ini berada di Madinah Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di Ende pada hari yang sama.
8: Jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di Ende, di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih.
7: Sementara itu PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ende menyampaikan seluruh jemaah haji asal Ende dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana.
9: Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir satu bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun.
7: Setibanya di Kabupaten Ende, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak penantian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari satu bulan berada di tanah suci. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmen mendukung pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pantar melalui dukungan kebijakan, kajian akademik, dan anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
10: Pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Pantar. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setba Alor, Safiuddin Jawa, saat menjadi narasumber dalam dialog publik menuju daerah otonomi baru Kabupaten Pantar yang digelar bersama unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurut Safiuddin, dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan Kabupaten Pantar telah diwujudkan melalui program pembangunan daerah yang menjadi bagian dari visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Alor.
11: Dengan menghadirkan satu daerah otonomi baru Pantar, dan itu diwujudkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dan masuk dalam program 100 hari kerja kemarin. Kenapa kita duduk di sini? Kita duduk di sini ini karena kemarin saya punya opung di Kementerian DKI. bilang, saya punya mama, ya saya lebih familiar ngomong mama boys lah, saya punya kakak. Ya, itu berteriak di tampil pun. Maka kita ada di sini. Saya pikir kita tidak masuk wilayah apa teori lah begitu. Ya, kita tidak masuk wilayah teori bingkai normatif yang 32 2004 plus PP 78 2006 kita tidak masuk di wilayah itu. Bahwa sesungguhnya ada komitmen pemerintah dalam kaitan dengan menghadirkan daerah otonomi paru pandang itu diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Nusa Cendana. Saya setuju objektivitas dalam menghadirkan sebuah dokumen atau data itu ada di akademisi dan LSM lah begitu.
10: Sebagai bentuk dukungan nyata, dikatakannya pemerintah Kabupaten Alor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung proses dan tahapan pembentukan DOB Kabupaten Pantar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan administrasi, kajian, dan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
11: Maka pemerintah daerah atas persetujuan Bapak Ketua DPR dan juga Bapak Mama anggota DPR yang mulia mengalokasikan anggaran 1 miliar untuk pelaksanaan kegiatan ini.
10: Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga cita-cita menghadirkan Kabupaten Pantar sebagai daerah otonomi baru dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat, ke imigrasi kelas 2 TPI Atambua supaya permudah pelayanan perlintasan tradisional di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Steph Kosat.
12: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menghibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat, ke imigrasi kelas 2 TPI Atambua karena selama ini pelayanan perlintasan tradisional di kantor pos tersebut hanya memakai bekas kontainer. Hal ini disampaikan oleh Bupati Tito Joseph Valentinus de la Salekebo saat melakukan aksi penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf. Menurut Bupati Valen bahwa kantor pos imigrasi atau PLBT hendak dioperasikan. Karena itu, Pemkab TTU dan imigrasi mengunjungi Desa Minana dan ternyata kantor tersebut tidak layak karena selama ini melakukan pelayanan keimigrasian atau perlintasan tradisional menggunakan kontainer bekas. Untuk itu, Pemkab TTU menghibahkan 2 unit bangunan.
13: Jadi karena kita mau mengoperasionalkan pos imigrasi untuk beroperasi, kemudian salah satu yang kita tinjau kemarin adalah pos Haumeniana. Saat ini mereka pada posisi kantor yang tidak layak, masih di menggunakan kontainer, sehingga kita siapkan ada bangunan pasar yang tidak terpakai, sehingga kita akan melakukan hibah ada 2 bangunan yang berbentuk ke imigrasi untuk selanjutnya ke depan bisa dilakukan pelayanan karena kemungkinan PLBM yang pos yang itu akan difungsikan ditingkatkan jadi salah satu pintu PLBM juga. Jadi kalau misalnya itu diaktifkan berarti kita ada 3 itu paling banyak. Ini dalam proses kita lagi hitung ulang. Kalian mereka kemarin minta supaya direncanakan karena itu kan hampir longsor jadi harus diturap baru kita akan hibahkan ke mereka terkait biaya perawatan dan apa renovasi itu mereka akan tahu jawab bukan kita. Kalau ketika kita hibah dalam kondisi seperti itu. Kemarin kita juga berkunjung ke pos, sejauh ini ya hubungan kita baik dengan sebelah sehingga sejauh ini mereka keluar hanya di hari pasar dan ini bagus dan sejauh ini kedua batas ini saling menjaga hubungan. Artinya masyarakat Haumeniana ini sangat menjaga hubungan baik dengan pos yang ada di sini. Rencana jadi pasar ternak juga di situ, sehingga ternak yang di luar di Kusi bisa kita terima di Tetong. Tentunya ada regulasi kita akan tahu.
12: Salah satu warga desa Minyana, yakni Gusti Aswat, mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemkab TTU menghibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai ke imigrasi kelas 2 TPA Tambua supaya memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan saat melakukan perlintasan tradisional, karena pasca referendum banyak terjadi koin-main antara warga Indonesia dan Timor Leste di perbatasan sehingga setiap kali ada hajatan tertentu pasti terjadi perlintasan secara tradisional dari Haumeniana. Dengan adanya hibah tersebut, Pemkab TTU mendukung perbatasan sebab walaupun perlintasan di Haumeniana masih bersifat tradisional, tetapi itu pintu masuk atau keluar TTU bagi kedua warga negara yang berbatasan dan memiliki hubungan kekeluargaan yang perlu diperhatikan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Antrian panjang kendaraan memadati SPBU Lebarai dan SPBU Laran dipicu kelangkaan BBM subsidi dan Pertamax di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Melaka. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan tersedia secara merata dan tepat sasaran. Masyarakat di Atambua mengeluhkan harga minyak tanah yang terus naik dan masih sulit diperoleh. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Maxi Suarez. Kami ucapkan terima kasih dan selamat Tahun Baru Islam.

94 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 823

Kopi kan? Oh, satu. Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Masih dari jam Lada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini. Kembali lagi bersama saya Rondong main-main Anda di Sumba sore hari ini dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu populer akan saya hadirkan main-main Anda di aktivitas Anda di sore hari ini. Untuk itu tetap bersama kami menikmati lagu dari Maroon 5, This Love, yang saya hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini. Selamat menikmati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Sumba Sore hari ini informasi sepak bola Piala Dunia 2026. Gol bunuh diri Hani, Belgia versus Mesir imbang. Belgia gagal meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Shadley Stadium. Mesir sempat unggul lebih dahulu melalui Emam Hasyour sebelum Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mohamed Hani. Sejak menit awal pertandingan berlangsung ketat, Belgia mendominasi penguasaan bola. Selasa 16 Juni 2006 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Mesir mampu memberikan ancaman berbahaya melalui serangan balik cepat yang dipimpin Mohamed Salah dan Omar Marshmaw. Mesir berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19. Emam Hasyour melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola gagal dihentikan kiper Belgia Thibaut Courtois. Gol tersebut membuat Belgia meningkatkan intensitas serangan. Kevin De Bruyne menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah. Meski terus menekan, Belgia kesulitan menembus pertahanan rapat Mesir. Kiper Mustafa Schober juga tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga turun minum. Meski memasuki babak kedua, pelatih Belgia Rudi Garcia memasukkan Romelu Lukaku untuk menembak daya gedor di lini depan. Kehadiran striker Napoli tersebut langsung memberi dampak terhadap permainan Belgia. Belgia akhirnya menyamakan skor pada menit ke-66. Tekanan yang dibangun Lukaku memicu kemelut di depan gawang Mesir sebelum Mohamed Hani secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri. Setelah skor menjadi 1-1, laga berlangsung semakin terbuka. Belgia terus berupaya mengembalikan keadaan sementara Mesir mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol kemenangan. De Bruyne nyaris membawa Belgia unggul lewat tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Gelandang Manchester City itu juga beberapa kali memaksa Schober bekerja keras di bawah Mister Mesir. Di sisi lain, lini belakang Mesir tampil disiplin dalam meredam tekanan Belgia. Mohamed Salah dan kawan-kawan juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya meski gagal mengubahnya menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada taman gol yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi satu poin pada pertandingan pertama mereka di Grup G. Hasil ini

FIFA World Cup 2026. Demikian informasi di sore hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Diduga cekcok berujung maut, petani di Kahanguiti tewas dianiaya. Peristiwa pembunuhan terjadi di wilayah desa Maurumba, Kecamatan Kahanguiti, Sumba Timur, NTT, yang menewaskan seorang petani berinisial UMW 40 tahun pada Selasa 9 Juni 2006. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa personel Polres Sumba Timur langsung bergerak cepat melakukan langkah kepolisian begitu menerima laporan. Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka serius di bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sementara itu, terduga pelaku berinisial MMW 26 tahun telah diamankan aparat kepolisian setelah menyerahkan diri ke Polsek Kahanguiti tak lama setelah kejadian berlangsung. Berdasarkan keterangan awal, peristiwa bermula saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah korban dan terjadi cekcok mulut yang kemudian berkembang menjadi ketegangan di antara keduanya. Setelah itu pelaku kembali ke rumahnya dan mengambil alat penumbuk padi alu, lalu menuju ke lokasi yang diduga menjadi tempat pertemuan dengan korban. Sesampainya di lokasi, korban diduga terjatuh saat hendak memarkir sepeda motornya di medan jalan yang miring. Dalam kondisi tersebut, pelaku kemudian melakukan pemukulan menggunakan alu ke arah kepala korban secara berulang hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. Usai kejadian, pelaku kemudian mendatangi Polsek Kahanguiti dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Petugas segera mengamankan pelaku serta melakukan olah TKP dan pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti telah diamankan, antara lain satu unit sepeda motor milik korban, satu batang alat penumbuk padi, serta pakaian korban yang digunakan saat kejadian. Hingga saat ini penyidik Polres Sumba Timur masih terus melakukan pendalaman motif serta pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dan terduga pelaku guna melengkapi berkas perkara pembunuhan tersebut.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Pendengar, kembali kami berikan informasi dari portal rri.co.id. Bigetron juara MPL Indonesia S17. Tim e-sport Bigetron by Vitality berhasil meraih gelar juara Mobile Legends Professional League Indonesia Season 17. Kemenangan ini menjadi pencapaian perdana bagi Bigetron sejak ikut sertaan mereka di kompetisi tersebut. Grand Final MPL Indonesia S17 digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Minggu. Dalam pertandingan puncak, Bigetron yang dijuluki Robot Merah sukses mengalahkan Unik Esport dengan skor 4-1. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Unik Esport yang sebelumnya mencatatkan 2 gelar juara berturut-turut pada musim S15 dan S16. Kemenangan Bigetron juga menandai perubahan peta persaingan di kancah esport Mobile Legends Indonesia. Kapten tim Bigetron, Moreno, tampil gemilang sepanjang pertandingan dan dinobatkan sebagai final match Velvet player. Performa konsisten tim menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengamankan kemenangan di laga final. Sebagai juara, Bigetron membawa pulang hadiah utama senilai $1 juta dari total prize pool MPL Indonesia S17. Sementara itu, Unik Esport sebagai runner-up memperoleh hadiah sebesar Rp560 juta. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum bagi Bigetron untuk terus berkembang di kompetisi internasional. Selain itu, kemenangan tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam ekosistem e-sport global.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi sepak bola dari Piala Dunia 2026. Sang debutan Tanjung Verde tahan Spanyol tanpa gol. Spanyol gagal memaksimalkan dominasinya saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan di Atlanta Stadium berakhir tanpa gol setelah kedua tim bermain imbang 0-0 pada Selasa 16 Juni 2006. Sejak menit awal, tim asuhan Luis de la Fuente langsung menguasai jalannya pertandingan. Permainan umpan pendek menjadi andalan La Roja untuk membongkar pertahanan lawan. Meski mendominasi penguasaan bola hingga 10 menit pertama, peluang bersih belum tercipta. Tanjung Verde mampu bertahan disiplin dan menutup ruang di sepertiga akhir lapangan. Peluang pertama Spanyol lahir pada menit ke-12 melalui umpan silang Pedri, namun bola berhasil dibuang pemain bertahan sebelum menimbulkan ancaman serius. Tanjung Verde sempat memberikan respon lewat bola lambung ke Dailon Livramento. Kiper Unai Simon tampil sigap dengan mengamankan bola sebelum menciptakan bahaya. Pedri kembali mencoba peruntungannya melalui tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Upaya tersebut masih terlalu lemah dan mudah diamankan Fosina. Kesempatan emas berikutnya diperoleh Michael Oyarzabal setelah menerima umpan Ferran Torres. Namun sepuan krusial baik Tanjung Verde menggagalkan situasi satu lawan satu. La Roja kembali menekan melalui kerjasama Marco Curella dan Ferran Torres. Tendangan Ferran membentur Mistar sebelum bola liar disambut Oyarzabal. Sundulan Oyarzabal mengarah ke gawang dan nyaris menghasilkan gol pembuka. Akan tetapi Fosina melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap aman. Menjelang turun minum, Ferran kembali memperoleh ruang tembak di dalam kotak penalti. Fosina sekali lagi tampil cemerlang dengan menggagalkan peluang pada menit ke-45. Skor 0-0 bertahan hingga jeda pertandingan. Meski Spanyol terus mendominasi, mereka melepaskan 12 tembakan pada babak pertama tanpa menghasilkan gol. Catatan tersebut menjadi rekor tembakan terbanyak Spanyol tanpa gol di babak pertama. Rekor serupa terakhir terjadi saat menghadapi Swiss pada 1966. Memasuki babak kedua, Spanyol tetap mengendalikan penguasaan bola. Tanjung Verde lebih banyak menunggu kesempatan melalui serangan balik. Marcos Llorente memperoleh peluang pada menit ke-50 dari situasi kemelut. Namun, sepakannya masih melebar dari sasaran. Beberapa saat kemudian, Pedri menyambut umpan Fabian Ruiz dengan sundulan. Bola mengarah ke gawang tetapi belum cukup kuat menaklukkan Fosina. Luis de la Fuente kemudian melakukan perubahan untuk meningkatkan daya serang timnya. Lamine Yamal dan Mikel Merino dimasukkan pada menit ke-71. Yamal masuk menggantikan Gavi guna menambah kreativitas serangan Spanyol. Kehadiran dua pemain baru langsung meningkat intensitas tekanan La Roja. Dua menit setelah masuk, Merino memperoleh peluang emas di depan gawang. Ia menyambar umpan tarik Marcos Llorente dengan sepakan keras. Meski demikian, Fosina kembali menunjukkan kualitasnya di bawah Mister. Kiper Tanjung Verde itu berhasil menangkap bola dan menggagalkan peluang tersebut. Menjelang akhir laga, Oyarzabal kembali mendapatkan kesempatan mencetak gol. Ia menerima umpan Dani Olmo pada menit ke-87 dan langsung melepaskan tembakan. Peluang itu gagal berbuah gol setelah diblok pemain bertahan lawan. Tanjung Verde tetap mampu mempertahankan kedudukan hingga menit-menit akhir. Kedua tim terus berupaya mencari gol kemenangan sepanjang sisa pertandingan. Namun tak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Spanyol harus puas meraih 1 poin pada laga pembuka. Tanjung Verde juga berhasil mencuri angka penting berkat penampilan solid lini pertahanan.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Ya pendengar, kembali informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini, portal rri.co.id. Iran AS capai kesepakatan gencatan senjata. Trump blokade Selat Hormuz dibuka. Washington DC, Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bersama Iran. Hal itu disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Gedung Putih Senin 15 Juni 2026. Dalam kesepakatan itu termasuk dengan pembukaan Selat Hormuz. Selain itu, menurut Trump, kesepakatan gencatan senjata juga mengizinkan penghapusan blokade oleh Angkatan Laut AS. Sementara kesepakatan gencatan senjata AS dengan Iran turut dikonfirmasi Wamenlu Iran Qasem Gharibabadi. Minggu 14 Juni 2006, ia mengatakan kesepakatan itu akan segera mengakhiri permusuhan antara Iran dan AS, tulis Al Jazeera dalam laporannya. Pengumuman Trump datang setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan kesepakatan di X. Sharif menyatakan kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri pertempuran di semua lini, termasuk di Lebanon. Sharif mengungkapkan upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2006. Secara khusus, Sharif juga mengapresiasi kepada Qatar yang mendukung upaya mediasi.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Mas dari Jalan Melada nomor 1 Ekobobak FM 96,9 MHz. Pendengar informasi internasional, kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. El Nino ancam Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat. Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Dilansir dari Deutsche Welle, Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Sumatera Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik, dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Produksi beras regional diperkirakan dapat turun 2% hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga berdampak akibat suhu tinggi, dengan efek yang baru terasa dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Di sisi lain, perang di Iran turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Kondisi ini membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Sejumlah negara Asia Tenggara mulai beralih ke batu bara untuk mengatasi krisis energi. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi 4,7%. Inflasi tetap tinggi di beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam. Sementara itu, Indonesia mengalami kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang menambah tekanan biaya hidup. Dampak cuaca ekstrim juga mengancam sektor pariwisata yang merupakan salah satu penopang ekonomi penting di kawasan. El Nino juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan gambut serta kabut asap lintas batas yang meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kondisi ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik di berbagai negara. Hal tersebut terutama terjadi di tengah meningkatnya protes dan ketidakpuasan publik. Kombinasi antara guncangan iklim dan tekanan ekonomi global dinilai akan saling memperkuat dampaknya secara keseluruhan. El Nino berpotensi menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi dan politik Asia Tenggara.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya pendengar, Kasat Lantas dan Jasa Raja tinjau pengujian kir kendaraan. Kasat Lantas Polres Sumba Timur AKP Rahmat Agus Ibrahim bersama perwakilan Jasa Raja Cabang Sumba Timur melakukan kunjungan kerja ke lokasi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini bertujuan memastikan kelancaran pelayanan uji berkala kendaraan sekaligus memperkuat sinergi antara instansi dalam mendukung keselamatan lalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas menegaskan bahwa pengujian KIR memiliki peran penting untuk memastikan kendaraan angkutan barang maupun penumpang berada dalam kondisi layak jalan. Melalui pemeriksaan komponen keselamatan seperti rem, lampu ban, kaca spion hingga emisi gas buang, risiko kecelakaan akibat kerusakan teknis kendaraan dapat diminimalkan. Perwakilan Jasa Raja juga mengingatkan pentingnya kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala. Selain menjadi syarat administrasi kendaraan, dokumen KIR yang masih berlaku turut mendukung

Metrobus sementara diarahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat dengan membawa surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur karena keterbatasan jumlah petugas penguji bersertifikat di daerah tersebut. Dan pendengar, kami hadirkan informasi ini dari portal kami rri.co.id. Serta tepat di pukul 8 nanti kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond investor. Meeting ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zheng Hou Asset Management, UK Sekurita, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarup mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tenda IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan dikasih merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, Mas Lukman, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di sorenya dinas, kalau pagi
14: panas
15: itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara suhu Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10. Pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Selatan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan, Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Saatnya untuk Anda simak renungan malam Kristen akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Christian.

Salam, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat mengerti, memahami kehendak

Firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan, dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman, sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena

Firman, karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi, mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami. Dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kita akan bedah ajang sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Perlu kita ketahui bahwa Piala Dunia 2026 ini mencetak sejarah dengan diikuti oleh 48 negara peserta. Seluruh tim didistribusikan di 12 grup. Artinya di 12 grup ini masing-masing tim akan main mulai dari grup A sampai dengan grup L, di mana masing-masing grup ini berisi tepat 4 negara. Jadi penambahan jumlah peserta tentu akan menjanjikan persaingan yang lebih luas lagi dan menarik bagi kita semua. Tetap bersama Pro 1 untuk informasi-informasi selanjutnya.

Lyrics and will not swim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

Bagi Anda pecinta bola di Nusa Tenggara Timur, Pro 1 menyiarkan bola setiap hari dan ini dilakukan ada dini hari, ada juga pada pagi hari. Dan masih dalam sorotan Piala Dunia 2026, pendengar, berdasarkan analisis matematika, ini dilakukan Universitas Negeri Surabaya. Format baru dengan 48 tim ini ternyata membawa dampak positif pada peluang setiap tim untuk melaju ke fase gugur. Jadi secara matematis peluang dasar atau best probability setiap negara untuk lolos sekarang meningkat menjadi 66,67% dari yang sebelumnya hanya 50% dari format lama ya. Kenapa demikian? Karena dari 48 tim peserta, sebanyak 32 tim akan diambil untuk masuk ke fase gugur. Nah, ini berarti pintu menuju babak 32 besar sekarang terbuka lebih lebar bagi negara-negara yang selama ini sulit untuk menembus fase penyisihan grup. Peluang lolosnya meningkat menjadi 66,67% dibanding dengan yang lalu yang hanya 50% dengan format lama.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Masih di informasi tentang Piala Dunia, pendengar, berapa poin yang dibutuhkan sebuah tim supaya benar-benar aman? Itu pertanyaannya. Di dunia olahraga, pendengar, matematika memang memegang peran penting atau prinsip sarang merpati namanya ya. Secara hitungan mutlak, ada tim yang berhasil mengumpulkan 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan 1 kali seri. Nah, dipastikan 100% akan lolos ke babak berikutnya. Jadi tim yang kumpul 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan 1 kali seri akan 100% lolos ke babak berikutnya. Kenapa? Karena dalam satu grup total poin maksimal yang diperebutkan hanya 18 poin. Jadi secara logika matematika mustahil ada 3 tim dalam satu grup yang bisa meraih 7 poin secara bersamaan. Nah, ini memang hitungan matematis ya. Tapi 7 poin ini adalah angka keramat bagi tim yang ingin tenang melaju ke posisi 2 teratas klasemen.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di informasi bola dari Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selama nonton sampai dengan hari ini dan nanti juga sampai dengan dini hari nanti, bagaimana dengan tim idola Anda? Bagaimana kalau tim idola Anda hanya menempati peringkat ketiga di grup mereka? Nah, jangan berkecil hati, pendengar, karena format Piala Dunia 2026 sediakan 8 tiket tambahan untuk tim peringkat ketiga terbaik. Jadi berdasarkan simulasi 729 skenario poin, tim yang meraih 4 poin punya estimasi peluang lolos sebesar 85%. Tapi kewaspadaan harus ditingkatkan ya kalau sebuah tim hanya meraih 3 poin, karena peluang kelolosannya akan turun drastis menjadi hanya 40%. Nah, di sini memang perhitungan selisih gol akan menjadi faktor penentu yang sangat krusial bagi nasib sebuah tim di kancah dunia.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Bagi Anda yang sudah tidak sabar untuk terus menyaksikan poin-poin dan menghitung poin-poin dari tim-tim Anda, tentu harus tahu jadwal dari masing-masing pertandingan ya. Nah, fase grup Piala Dunia 2026 ini berlangsung 12 Juni kemarin sampai dengan 28 Juni nanti 2026 ya. Mengingat perbedaan zona waktu dengan benua Amerika, bagi kita di Indonesia, siaran langsung umumnya ditayangkan pada dini hari sampai dengan pagi hari, yaitu pukul 2, pukul 5, pukul 8 waktu Indonesia Barat, atau biasanya pukul 3, pukul 6, atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 ya, waktu Indonesia Barat tentu saja, atau 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi, bagi kita yang mau nonton Piala Dunia, atau dengarkan Piala Dunia di Pro 1, mulai pukul 3 dini hari, sampai dengan pukul 11 ya, karena ada tim-tim yang main di sana, dan Pro 1 juga tidak menyiarkan semua tim ya, ada beberapa tim pilihan, jadi tetap simak siaran di Pro 1. Memang puncaknya partai final akan digelar pada Senin 20 Juli 2026 dini hari di Stadion MetLife. Dan kita harus persiapkan fisik karena masih lama ya, 20 Juli 2026.

0: penting untuk dipahami kenapa FIFA jadwalkan pertandingan terakhir fase grup secara bersamaan. Ini dilakukan sebagai upaya mutlak untuk menjaga integritas olahraga dan mencegah pengaturan skor. Dengan pertandingan di waktu yang sama, pendengar, setiap tim tidak dapat memanipulasi hasil pertandingan berdasarkan skor rival mereka di stadion lain. Nah, pembahasan mendalam mengenai Piala Dunia 2026 ini juga menjadi bentuk dukungan kita terhadap literasi dari kita sebagai warga masyarakat. Informasi bisa Anda simak terus di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan jangan lupa ikuti nanti dini hari nanti, yaitu di Rabu 17 Juni 2026, Pro1 RRI Kupang akan menyiarkan di pukul 3 Prancis melawan Senegal, dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat atau di pukul 9 waktu Indonesia Tengah pada besok pagi 17 Juni 2026 Anda bisa simak siarannya pukul 9 pagi Argentina melawan Aljazair. Yang jago kan Argentina, siap-siap besok pukul 9 di Pro1 RRI Kupang. Sampai di sini informasi olahraganya, tetap dukung tim Anda untuk menang di Piala Dunia 2026. Tetap bersama Pro1.
1: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, saatnya untuk Anda bisa bergabung kali ini di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini 16 Juni 2026. Ada waktu untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152, atau juga di 0811-3820-9440. Dengan malam hari ini lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Adalah lagu dari Ceylon 7 dengan Yang Terlewatkan, lalu ada Peter Pan dengan Kukatakan Dengan Indah, ada Dewa 19 Risalah Hati, ada Samson Kenangan Terindah, Yovie dan Denuno dengan Menjaga Hati, ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih, ada Rio Febrian dengan Aku Bertahan, dan Once dengan Dialova. Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Terlebih dahulu di line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, dengan siapa ini saya diterima?
2: Wah, kulo meniko ponaanipun Ibu Wigati.
4: Halo, apa kabar Mas Sony?
2: Kabar baik Ibu Wikati. Bagaimana kabarnya Ibu Wikati? Muki-muki saya kemawon.
4: Saya Mas Sony, saya namun kasih tambah asrep.
2: Lah kok malah tambah asrep toh?
4: Sampun musim kemarau.
2: Oh, jinji. Sami kalih mriki nggih sami mawon. Ini jadi RRI mana ini ya? Ibu Wigati dari Wonosobo, bagaimana kabarnya? Baik.
4: Baik. Mulai sini sudah masuk musim kemarau. Iya. Sudah super dingin, sudah keluar
2: malah salju ya.
4: Iya tuh.
2: Iya betul. Di Dieng memang salju ya Bu Wigati ya kadang.
4: Betul. Iya.
2: Iya.
4: Sudah beberapa hari ya. Sudah kemarin minus. Iya. Awal-awal itu 2-3 hari awal masih 1, terus kemarin pas dingin sekali itu sudah minus 2. Jadi siang malam pagi sore ya seperti di kulkas.
2: Tapi kalau Wonosobo nggak sampai kayak minus 2 gitu ya?
4: Enggak. Paling Wonosobo itu di bawah 15 gitu, kalau siang ya di bawah 20, okay. 17, 18 gitu.
2: Ya biar kita bisa semangat nonton bolanya, jadi begadangnya jadi semakin semangat. Ya, oke Bu Wigati.
4: Tapi saya dah dua tadi pagi sama kemarin saya kesiangan, enggak bisa.
2: Oh, enggak sempat. Oke, Bu Wigati, ini lagu Indonesia nih, mau pilih yang mana tepatnya? Glenn Fredly Kasih Putih Kak, atau Rio Febrian Aku Bertahan, atau Once Dia Lova?
4: Saya pilih itu tadi. Jadi lupa.
2: Yang terlewat.
4: Glenn Fredly.
2: Kasih Putih judulnya. Iya, Bu Wigati. Iya. Silakan. Okay. Salemi pun kagem sinten monggo.
4: Kagem Mas Sony ingkang ngayahi wajib.
2: Iya.
4: Sugeng Yai Suci Panantos Paripurna, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
2: Matur suwun.
4: Tapi ndak dikasih rahayu lho ya.
2: Oh, la. Diparingi nggih kula tampi nggihan. Oke.
4: Buat Mas Sony selamat tugas sampai selesai, sehat selalu, sukses selalu untuk RRI Kupang ya.
2: Terima kasih.
4: Terus pulangnya hati-hati Mas Sony.
2: Ya Bu Wigati, siap.
4: Terus salamnya buat Bunda Natali di Toli-Toli, ada Teh Dinda, ada Pak Aye, ada Bunda Ima, Pak Nasrul. Terus yang di Kupang dan sekitarnya ya.
2: Iya.
4: Ada Bang Melki, ada Bang. Aduh saya ndak bawa catatan jadi ndak.
2: Harus bawa dulu.
4: Pokoknya semua saya tidak mengurangi rasa hormat, ndak bisa nyebut satu-satu. Pokoknya semua salam sehat, semangat selalu. Semoga semuanya tetap dalam kemudahan ya, dalam hal-hal yang baik semuanya. Oke, terima kasih Mas Sony. Monggo.
2: Ya monggo. Monggo matur suwun.
4: Matur nuwun.
2: Sakjane matur nuwun ojo matur suwun. Terima kasih untuk Ibu Wigati sudah bergabung dari Wonosobo, orang pertama malam hari ini. Penelpon berikutnya saya sapa yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Shalom. Selamat malam Kak Sony.
2: Selamat malam Bapak.
5: Shalom.
2: Shalom.
5: Selamat
2: Bapak
5: malam
2: Miller.
5: Kak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
2: Kok tahu dari mana
5: Dari ucapan.
2: Dari ucapan.
5: Sudah hafal nak kakak.
2: Oh begitu.
5: Kakak,
2: terima kasih.
5: Kakak tipe pribadinya suka bercanda tapi serius dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kakak
2: ya, terima kasih. Sama-sama. Tuhan juga memberkati Bapak ya.
5: Iya.
2: Baik, silakan Bapak Miller.
5: Ini lagu yang terakhir tadi, belupa kakak.
2: Lagu yang terakhir tadi ada Delova dari Once.
5: Iya, itu kakak.
2: Iya, beta siapkan Once Bapak.
5: Nah, baik, berlanjut salam
2: ya, untuk kakak Bu ya. Boleh, boleh.
5: Nah, pertama ini untuk kakak Sony. Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak sehat.
2: Iya,
5: amin. Di jalan kakak Boi,
2: ya.
5: Tiba di rumah dengan selamat, damai, sentosa, dan diberkati lewat nafas kehidupan yang indah bersama keluarga. Tuhan memberkati kakak ya.
2: Iya, terima kasih Bapak, sama-sama.
5: Lanjut, salam sudah kakak.
2: Bapak dengan
5: salam
2: mama,
5: yang ya. Salam yang pertama ini putra Suderita Indah Bahagia Sentosa.
2: Abadi.
5: Abadi, yaitu Bapak Yapudadi. Yoriko, yeah. Selamat malam Bapak sayang, semoga sehat selalu. Yang barusan lewat Ibu Tati dari Wonosobo.
2: Iya.
5: Terima kasih Punten, selamat malam, sehat selalu untuk semua keluarga ya.
2: Iya.
5: Yeah. Yang berikut untuk kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Yang berikut lagi ada Bu Papa di Tanjung Toda.
2: Iya.
5: Nalado yang suhilang Kak Sony. Semoga Nalado sehat selalu. Bapak Botus, Itoria di Jakarta, Kakak Kris yang ada di Kris Pati di Sumba Barat ya kakak ya.
2: Iya.
5: Ibu Utri dan Bang Fredik yang ganteng di mana lagi di, ini Papua ya kakak.
2: Iya.
5: Yang terakhir untuk ini ibu, kakak pun bukan ibu, nanti bilang kakak pun jamarana.
2: Kakak.
5: Plus minus Dewi Besi dan Bang Ferry di Soe.
2: Iya.
5: Ada juga Mama Glenn. Ini saja kakak.
2: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak. Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, kakak saya.
2: Salam, terima kasih Papa Miller dari Oepura. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, saya sapa. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
6: Selamat
2: malam.
6: Selamat. Kabar, Kak Soni.
2: Kabar baik, Teo.
6: Malole.
2: Teo, bagaimana kabar?
6: Malole juga.
2: Silahkan malole malole. Mama Anita dari Wetita mau menyapa siapa malam ini?
6: Lagu
2: apa kok yang pas? Ada Kukatakan Dengan Indah, ada Risalah Cinta Dewa 19, Samson Kenangan Terindah, ada Menjaga Hati dari Yofi, ada Rio Febrian Aku Bertahan, ada Once Dialova, yang mana?
6: Yang pertama tadi,
2: oke. Kukatakan Dengan Indah. Oke, disiapkan lagunya dari Peter Pan, silakan Mama Anita.
6: Selamat pertama buat Ibu Ica Warleo, selamat malam Ibu. Bung Riflan di Sulamo, Sedinda.
2: Iya.
6: Widi, Ibu Farida, kakak Ayu Bung Ferry. Bapak Botu Supaini, Bapak Yahuda. Mama Becky, kakak Dewa Napa Pendang, kakak Cecilia Moce, Konklen, Bang Andi,
2: yeah.
6: Bung Freddy, Bang Nasir, dan kakak Natalia Derote, ada Bunda Ima, Bunda Asmi, buat semua-semua, buat kakak Joy di Malaysia juga selamat malam.
2: Iya. Yeah.
6: Buat semua lagi kantor WC-nya, kakak Tony selamat malam bersama Bapak Kompak.
2: Iya. Yeah.
6: Terima kasih,
2: Salam, terima kasih untuk Mama Anita dari Uiteta sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
7: Ayam goreng, lumba-lumba. Selamat malam.
2: Aduh, ini kenapa ini? Akibat apa nih beliau nih?
7: Tidak kesonsa ini Bri, apa namanya?
2: Apa?
7: Bri, aduh, tidak bisa bicara nanti. Kalau saya bicara ke Tony tertawa.
2: Bicara apa saja.
7: Sih? Kayak bukan pilek sih.
2: Bri.
7: Apa lagi? Gitu?
2: Apa?
7: Oke.
2: Iya.
7: Sama. Selamat ya. Malam Kak Sony.
2: Selamat malam Kakak Puja. Bagaimana Kakak Puja, pilek kah?
7: Aduh, sepertinya begitu. Karena tadi di sini agak hujan, saya pulang kerja tadi tuh hujan.
2: Hujan lalu panas lagi kah?
7: Sampai di rumah kalau ketemu dan keluarga-keluarga timur, cerita panjang kali lebih kali ini sampai sukses.
2: Iya, jadi ceritanya sampai sukses ya. Kalau sudah sukses itu biasanya digaji. Iya, silakan Kakak Puja.
7: Pak Sony, tadi siapa sih yang bilang mau salam buat ibu itu? Aduh, saya mau protes.
2: Yo, Bapak Miller gitu itu. Jadi akhirnya dia tarik lagi, katanya tidak jadi ibu.
7: Oh, oke lah kalau begitu buat Opa Miller, salam yeah. hormat untuk keluarga, Opa Botus, juga buat Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Gate di Wonosobo,
2: yeah.
7: Pak Andi Yudhistira, Pak Nasrun, salam hormat, terus buat Kakak Diona. Wah, pokoknya semua-semua saja sudah, karena tadi Opa Miller sudah salam satu RT, biar sudah satu cukup di sini. Spesial buat Kak Sony lagi bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati ya. Dan terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam ya. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni sudah bergabung. Berikutnya, penelpon berikut, selamat malam Ruang Rindu, halo.
8: Selamat malam Ruang Rindu, halo juga, apa kabar Bang Sony?
2: Kabar baik Ibu Christine, salah Ibu Christine, Ibu Natalia.
8: Sudah begini suaranya.
2: Bagaimana?
8: Suaranya agak lain.
2: Agak lain ya, maklumlah, ini kan musimnya lagi angin kencang, lagi begitulah musimnya begitu.
8: Iya, di sini juga dingin ini Bang Sony.
2: Iya.
8: Lagi hujan.
2: Hujan ya. Sudah berapa hari hujan di sana?
8: Sudah 2 hari juga, tapi nanti tiap sore baru hujan. Kalau
2: tiap
8: pagi
2: sore
8: nah,
2: baru. Jadi pas mau berangkat pesta baru hujan gitu. Baguslah. Iya. Ibu Natalia dari Toli-Toli. Jadi akhirnya tidak berangkat pesta jadinya. Malam ini tidak ada pesta. Oke. Oke, Ibu Natalia mau dengar lagu apa nih yang pas di hati?
8: Aku baru monitorin gimana ya?
2: Lagunya ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Once Dialova, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Ceylon 7 Yang Terlewatkan, ada Dewa 19, Risalah Hati. Ada Samson, Kenangan Terindah, Yofi dengan Menjaga Hati, Rio Febrian dengan Aku Bertahan.
8: Dan Samson aja.
2: Samson, disiapkan Samsonnya Ibu Natalia, silakan menyapa siapa malam ini.
8: Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Ada Mak Mary Detan juga, ada Bunda Asmi, Mama Susan, Mama Glenn, Mak Mary, ada Mama Jessie, Mak Betsy, ada Opa Imi bersama Oma, ada juga Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada Bung Paldis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Pak Haris, Bung Endang. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor ya. Baik. Selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Salam sehat, salam kompak selalu ya.
2: Iya.
8: Mas Sony tetap semangat.
2: Baik, terima kasih. Sehat-sehat.
8: Baik. Mas Sony dan keluarga.
2: Terima kasih.
8: Makasih Bang Sony.
2: Iya, Ibu Natalia, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung. Setiap sesi kita terima 5 orang ya. Dan sekarang kita ke lagu, nanti 5 orang berikut boleh di line telepon. Boleh. Malam hari ini kita buka.

0: the turning.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini, jaga kesehatan Anda pendengar, secara khusus mungkin yang tinggal di Kupang dan sekitarnya ya, karena memang suhu cuacanya agak sedikit bikin kita sedikit serak dan juga ya mungkin flu-nya ada sedikit lah. Kurang enak badan, sehat dan jaga kesehatan supaya bisa tetap beraktivitas. Apalagi yang begadang untuk nonton bola sampai dini hari nanti ya. Untuk dini hari nanti di Pro 1 akan hadir siaran sepak bola. Nanti di pukul 3 dini hari Anda bisa ikuti. Di hari Rabu tanggal 17 Juni, 3 dini hari Prancis melawan Senegal ya. Dari Stadion New York ya. New York Jersey. Dan Anda bisa ikuti di Pro 1. Untuk Anda yang mau bergabung masih boleh di Ruang Rindu malam ini. Masih di antrian ada Peter Pan dengan Kukatakan Dengan Indah, Samson dengan Kenangan Terindah, ada Ceylon 7 dengan Yang Terlewatkan. Tadi ada dua lagu yang sudah disiapkan untuk antrian. Tadi ada yang sudah pilih itu. Boleh juga mau pilih selanjutnya boleh di malam ini 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-3820-944. 40. Dan saya ke penelpon berikut yang gabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali kata Bung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, tumben.
1: Kenapa tumben?
0: Tumben enggak gitu.
1: Sudah lewat tadi minumnya.
0: Iya. Sehat-sehat Tete Dinda. Jadi, dari Bogor.
1: Pas mengudara di Kupang aman.
0: Sudah gitu. Aman. Oke deh, Tete Dinda lagu Indonesia malam ini yang bisa dipilih. Masih ada Rio Febrian dengan Aku Bertahan, Yofi dengan Menjaga Hati, Dewa 19 Risalah Cinta, Ceylon 7 dengan Yang Terlewatkan. Kemudian ya itu.
1: Tadi agak terputus yang setelah apa Jumi? Apa sih tadi?
0: Jumi? Enggak ada.
1: Tadi kita ngomongin Jumi gitu.
0: Jumi. Yofi and Nuno dengan Menjaga Hati, Dewa 19 Risalah Cinta.
1: Iya,
0: kok jadi itu. Jumi?
1: Iya, tadi jadi agak terputus gitu. Jadi bingung ini jadi apa penyanyi mana. Ya sudah lah, Yofi Nuno.
0: Disiapkan. Ya.
1: Makanya agak heran kok ada Jumi.
0: Menjaga Aduh. Hati disiapkan Tete.
1: Oke, terima kasih banyak Kakak Bung. Dengan siapa Kakak Bung malam ini?
0: Kak Arifan malam ini.
1: Kak Arifan, selamat malam Kak Arifan. Iya. Salah dengar. Bukan salah dengar sih, terputus tadi kedengarannya gitu. Oke, doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Kakak Arifan. Sebentar nanti kita begadang lagi nonton bola ya, dengar bola ya.
0: Iya.
1: Iya aja, walaupun sonde begadang yang penting iya aja begitu.
0: Iya kan, harus memeriahkan. Jadi begadang harus iya dong.
1: Serasa di bulan Ramadan. Anggap aja di bulan.
0: Memang benar. Mirip ya.
1: Iya. jam segitu di bulan Ramadan kita kan sampai tidur. Iya.
0: Jadi sekalian nonton bola sambil ibadah gitu kan?
1: Oh iya. Jadi kita tidur lebih cukup 1 jam baru beribadah dulu baru
0: nonton bola lagi. Iya. Pas kan ya.
1: Oke. Okay. Nyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa.
0: Iya.
1: Opa begadang juga kah?
0: Kata Opa pastilah.
1: Gila Opa ya, sehat terus ya Opa, semangat Opa untuk Piala Dunia.
0: Iya.
1: Om Endang selamat malam, juga Bung Valdes, ada juga Bapak Botus. Ada Bu Papa, ada juga Bung Andesko, selamat malam.
0: Iya.
1: Bung Jeffrey, ada juga Bung Buce dan inilah tuh apa kabar? Bunda Asmi, selamat malam Bunda. Ke inilah P juga dan apa lagi? Iya. Mak Mary Depan, Mak Emilino, Mak Ernijo dan Mak Mei ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Mana Ketakari ada Natalia juga, di Rote juga ada Natalia ya, selamat malam untuk keduanya. Dan di OS apa ada Diona, Coba lagi kah? Oh ini Mama Anita. Selamat malam Mama Anita. Mama Jessie juga. Dan semuanya deh. Time untuk yang lainnya.
0: Baik.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dari Bogor cukup dulu Kakak Wung.
0: Dilanjutin minumnya. Silakan. Terima kasih sudah bergabung malam ini Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam. Terima kasih Teteh Dinda dari Bogor malam ini bergabung di 0380-843-1152. Lagu yang disiapkan Menjaga Hati Yofi dan Uno ya. Boleh bergabung kembali yang mau bergabung di 0380-825-444, 0380-843-1152 dan 0811-382-09440. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, memperlihat lagu.
0: Selamat malam. Dengan siapa punya buah hati ini?
2: Dengan
0: Mama Takari punya buah hati nih.
2: Dengan Natalia, Pak.
0: Kak Natalia, dari mana Kak Natalia menelpon?
2: Dari mana ya?
0: Dari mana ya? Ayo, soalnya kan pindah-pindah tempat nih. Ketong baru buat telepon dari Takari, Takuju su sampai di mana kok? Begitu.
2: Cek map,
0: Paman. Cek dulu ah.
2: Oh, sekarang ada di belakang kursinya, Paman.
0: Eh? Astaga. Ya, Kakak Natalia.
2: Dari Takari,
0: Paman. Aduh, bagaimana sudah kembali ke Takari? Kapan lama kok?
2: Udah lama, Paman.
0: Udah lama ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Baik Su, jadi sekarang Su kembali merasakan dinginnya Takari. Sekarang dingin toh?
2: Aduh Paman, Takari itu panas sekali.
0: Panas? Astaga. Yang ini bisa
2: di dekat cabang sana, sedangkan di bagian Katong Paman panasnya minta ampun.
0: Iya.
2: Kalau orang di sana ada babas, jadi pasarnya orang itu lari-lari dengan orang bareng tuh. Kotan di sini dong, kujur pakir.
0: Oke. Iya, Kak Natalia sehat-sehat, mudah-mudahan sukses-sukses terus. Silakan menyapa siapa malam ini. Atau lagu Indonesia yang mana yang mau dipilih? Sheila on 7, Dewa 19, Rio Febrian, atau Yofi dan Nuno, atau Samson?
2: Dewa
0: 19 disiapkan. Silakan Kak Natalia ya. Dari Takari. Orang menggerai yang sudah kembali ke Tekar ini.
2: Oke, yang pertama buat Mama De dengan adik-adik yang ada di Manggarai, selamat malam. Terus buat Opa Miller, selamat malam Opa, terima kasih atas tanggalannya tadi. Terus buat Kajai Molteng, Mama Inova Teluli,
0: ya.
2: Opa Emi dengan Om Endang, Kakak Nana, Kakak Yaponi, terus buat Ebinda di Bogor,
0: iya.
2: Bunda Natalia Toli-Toli, dan buat Simus Paman.
0: Iya.
2: Terus buat Kereng, semangat kele Kereng, semangat jati kele di jalan.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya. Halo Kakak Natalia.
2: Ya, Paman.
0: Beta bingung itu antara Paman dan Karaeng itu yang mana yang pilih salah satu. Paman kok Karaeng. Terima kasih Natalia sudah gabung.

0: Nonton bola, tapi ikut begadang sampai dini hari.
1: Kalau hampir siang, dengar bola.
0: Dengar bola, sampai begadang sampai dini hari, begitu kok. Istirahat dulu, nanti baru bangun, begitu.
1: Iya, itu kan ini tidur jam 11, bangun jam 3.
0: Luar biasa, opa. Sehat-sehat selalu, demi bola. Iya. Oke, opa. Ini malam mau hibur-hibur hati dengan lagu kayaknya 2000-an yang pas itu Rio Febrian kah atau Ceylon 7 kah atau Dewa 19 atau Yovie dan Una dengan Menjaga Hati atau yang mana, opa?
1: Rio Febrian apa,
0: Kak? Rio Febrian judulnya Aku Bertahan.
1: Oke, itu saja.
0: Oke, disiapkan di antrian, opa.
1: Aku bertahan untuk menantikan siaran bola.
0: Siap, opa.
1: Oke, salam dulu ke Sony.
0: Iya, boleh, opa.
1: Pertama untuk Natalia di Takari. Sudah di Takari ya?
0: Sudah di Takari. Sudah di Takari.
1: Iya. Pasti beda suhu Takari.
0: Iya,
1: beda
0: betul.
1: Suhu Takari di Manggarai ya.
0: Iya.
1: Ya, katanya Takari panas.
0: Panas itu.
1: Betul.
0: Manggarai dingin ya, opa?
1: Manggarai katanya
0: dingin.
1: Manikin.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, katanya begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke deh. Mari ke Arkeli Natal ya di Bogor ya.
0: Betul.
1: Mari
0: kita
1: terkena di Papat. Salam juga untuk Putri, Ibu Putri ya. Ibu samping kiri.
0: Iya.
1: Angkat ada Kapri jadi pintu nih.
0: Iya.
1: Kita ada Bangkuin, Bapak Putri di Maroke. Kemudian ada Ayu Dimasui, ada Bu Nasrun ya di Palu. Parigi Motong ya, Kak Suni.
0: Parigi Motong, iya betul.
1: Nah, itu yang kena gempa itu kok, Kak Suni.
0: Iya, betul. Kita harus tanya Bang Nasrun gimana itu kabarnya.
1: Katanya gempa itu Pak
0: betul.
1: Palu Suri Setengah itu termasuk Parigi Motong itu.
0: Iya.
1: Yang Bang Nasrun. Kemudian berikut ada Bapak Butu Satu Peto.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Ada Cecilia di Mantasi, ada Mak Ima di Fatululi, ada Mama Glenn, Mbak Konticiana, Mama Susan di Kumana. Oh, iya. Ada Mama Anita di Weteta.
0: Mama Anita di Weteta.
1: Iya, kalau angin timur ini mungkin ulang tahun naik kok kasusnya.
0: Iya, naik sampai di Tacu-Tacu dong, apa?
1: Oh iya, kalau kotor di Weteta apa ikan naik di pantai ya? Kalau
0: iya.
1: Di Weteta udah naik di pantai.
0: Udah naik di Tacu, opa.
1: Di Tacu.
0: Langsung.
1: Oke. Dan cuma saja sana.
0: Iya, opa.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Besok pagi ada bola lagi kok, Sony?
0: Ada, opa. Besok pagi jam 3 dini hari itu Prancis melawan Senegal.
1: Seru itu,
0: opa.
1: Itu apa itu yang waktu di Jepang Korea itu terulang itu pasti Senegal.
0: Iya.
1: Oke deh,
0: iya.
1: Makasih Kak Sony, selamat
0: terima
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Opa Emi dari Tilong. Pasti jagonya Kylian Mbappe siap-siap karena atau Zidane harus siap-siap ya karena jelang dini hari nanti. Penelpon berikutnya di Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam. Tadi di mana itu ada di WSAPA ikan naik di pantai, ada udang naik di Tacu, terus di Lelogama ada apa naik di apa nih?
2: Ada
0: ayam naik di pohon.
2: Asam di gunung.
0: Oh, asam ketong petik.
2: Iyo,
0: betul. Jadi ketong tinggal petik asam di Lelogama.
2: Iya.
0: Ada, lalu bawa ke WSAPA. Cari ikan ya, di situ.
2: Itulah masuk di kuali jadi satu.
0: Mama Jessica dari Lelogama sehat-sehat. Lagu apa yang mau didengar malam ini, Mama Jessica?
2: dari listnya kasih.
0: Ada Rio Febrian, Aku Bertahan, ada Selon Seven yang terlewatkan.

0: Dewa 19 Risalah Hati, yang mana kok?
1: Ku bertahan.
0: Ku bertahan, disiapkan lagunya. Silahkan.
1: Dingin tapi bertahan.
0: Iya. Silahkan. Iya. Dingin kok di Lelogama?
1: Duh, dingin ke Sony nanti datang iya, ke siar. Iya. Begitu mohon baru rasa.
0: Betul, harus lihat ya.
1: Iya. Iya. Oke. Pertama buat Opa ini Martin lewat.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Kak Natalia di Takari. Bunda Natalia di Toli-Toli. Ada Bapak Saka di Babau, Oma Kesia, Bapak Ori, Bung Rio, Bapak Tinus, Bapak Finus.
0: Iya.
1: Ada Koroi, Bapak Kikeren, Mama Marlin, Bapak Endang, Bapak Miller, Kak Emi, Kak Cecilia, Kak Foni di Multis.
0: Iya.
1: Kan anak di Ayofano, Ma Andro, Kak Yufin, Mas di Fatulio, Kak Joy di Molotenya, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam sehat buat semua. Kak Soni,
0: pulang ya.
1: Sehat di jalan. Kak Soni dan siapa di sini?
0: Saya dengan Kak Rifan.
1: Iya, Kak Rifan juga pulang hati-hati iya. Di jalan. Sampai baik. Jumpa hari esok dan seterusnya.
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: Salom. Terima kasih untuk Mama Jessica dari Lelogama. Mama Jessica, Mama Jessi. Mama Jessi dari Lelogama, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon 0811-3820-9440. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu. Penelpon berikutnya, selamat malam, Beruang Rindu. Aduh, ini sudah dibawa kolong tanpa tidur nih kok. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, ini baru naik di atas tanpa tidur. Selamat malam dengan Bung Ferika.
2: Masih di Papua nih, Kak.
0: Oh iya, oke. Okay. Silakan mau menyapa siapa Bung Ferry malam ini? Iya, ada Peter Pan kukatakan dengan Nina Samson, kenangan terindah Yofi dan Uno menjaga hati Dewa 19 Risalah, Rio Febrian aku bertahan, ada Salon Seven yang terlewatkan. Lagu apa yang mau dipilih? Iya.
2: Ini kita orang keberapa?
0: Orang terakhir mungkin ya.
2: Salon pertama.
0: Iya.
2: Opa ini Ella Alak Sisil Limantasi dan keluarga di Kampung Amanong.
0: Iya.
2: Mungkin bulan depan berbeda balik pulang. Sekarang ada posisi di Papua Tengah tertabung Nasarun di bagian mana Nusantara. Mereka di Nabire sekarang. Jadi apa? Potong masih kerja kubur habis baru pulang. Ini baru dan kakak meninggal. Mungkin Om Soni kenal, Om Najuna bu, Om kakak.
0: Saya kurang kenal.
2: Ini
0: yeah.
2: Mantan Kapolres.
0: Namanya. Baik, baik.
2: Nah. Oh, salam untuk semua.
0: Iya, yeah, baik.
2: Orang kampung aman saja.
0: Iya. Baik, terima kasih Bung Ferry. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan kita di penghujung kebersamaan untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Dan nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak. Lagu-lagu yang sudah dipilih nanti akan dihadirkan. Tetap dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rupiah yang melemah berdampak pada kemungkinan kenaikan harga obat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan harga obat berpotensi naik 10-20%. Pengamat kesehatan global dari Griffith University Diki Budiman mengingatkan persoalan kenaikan harga obat ini bukan karena isu ekonomi semata, tetapi juga mengikuti ketahanan kesehatan nasional kalau tidak ditangani dengan serius. Menurut Diki, struktur industri farmasi Indonesia selama ini sangat rentan terhadap gejolak kurs karena sebagian besar bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri. Kenaikan harga obat dapat berdampak pada dua kategori obat. Pertama, obat dengan komponen bahan baku impor, dan ini karena penetapan harganya lebih fleksibel mengikuti pasar. Yang kedua, obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda. Ada potensi kenaikan harga 10-20%. Pengamat sebut obat-obatan ini yang paling terimbas, yaitu di antara obat-obat yang terimbas ini, walaupun memang naik 10-20%, bagi kelompok menengah ke bawah sudah yang mengganggu kenaikan harga biaya hidup dan juga pangan, listrik. Kondisi ini bisa menjadi beban yang bersifat menumpuk, ya. Dan obat-obatan yang disebut naik ini obat-obatan yang selama ini rentan terhadap gejolak kurs karena sebagian besar bahan baku obatnya masih didatangkan dari luar negeri.

beban hari tidak kunjung selesai kudaki, sampai aku patah kaki sementara kau pura-pura mati. Kepalaku puisi yang tidak pernah mampu membuatku.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
1: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
2: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di rak minimarket atau supermarket, produk olahan susu hadir dalam banyak bentuk. Ada susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu bubuk, sampai susu kental manis ya. Walaupun sama-sama berasal dari susu, pendengar, masing-masing produk memiliki proses pengolahan, komposisi, dan juga karakter penggunaan yang berbeda. Perbedaan ini membuat setiap produk punya fungsi tersendiri, mulai dari dikonsumsi langsung sampai digunakan sebagai campuran makanan dan minuman. Dan karena itu label dan kategori pada produk olahan itu bisa disesuaikan dengan karakter dan tujuan. Sebenarnya kategori produk olahan susu dibedakan, produk olahan itu punya kategori yang cukup beragam ya, karena perbedaan ini umumnya ditentukan oleh proses pengolahan, komposisi, sampai tujuan penggunaannya. Ada susu pasteurisasi yang dipanaskan pada suhu tertentu untuk membantu mengurangi mikroorganisme berbahaya. Ada susu UHT yang diproses pada suhu sangat tinggi dalam waktu singkat sehingga bisa bertahan lebih lama dalam kemasan tertutup. Lalu susu bubuk biasa melalui proses pengurangan kadar air dari susu hingga berbentuk bubuk. Dan juga menurut Balai POM, susu kental manis merupakan produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dan dari susu dan ditambahkan gula. Produk ini umumnya punya kadar lemak susu tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi kita kalau mau konsumsi susu harus memilih mana yang kira-kira tepat untuk kita ya. Apakah susu pasteurisasi atau mungkin susu UHT atau susu bubuk sampai ke susu kental manis. Informasinya saya cuplikan untuk Anda di 23 lebih 40, tetap dengar Pro 1 nanti sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. Rule 1.

Pertama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1. Sekali di udara, tetap di udara.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus permukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2, segmen 1, tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2020.

0: pukul 6 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Roti.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara